0: moto moko achalite bona kola kisayo ndenge osali
1: telema
0: twende dalelaka mwana mobale delakate.

0: moto moko achalite bona kola kisayo ndenge osali
1: telema
0: twende dalelaka mwana obalelelaka te lokawo kuzwa.

0: moto moko achalite una cola ki sayo denge o sali
1: telema
0: twende dalela ka mwana mbale dalaka te lokau kuzwa ha.